Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijaklah.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup.
1: Suara budaya Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Keng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Ya, masih terus berada di program 4 ya, 12.10 waktu Indonesia Timur. Dan selalu setia bersama kami di siang hari ini, dan sahabat budaya di mana saja berada. Di program 4 masih terus menemani Anda, atau pendengar setia di mana saja berada.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: tuh, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hey yo, listen up. This is the song dedicated for y'all. Let's go.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Ya pasti terus berguna di pukul 5 ya atau 17.02 pada Dr. Sutiwa. Mas terus benar-benar di program 4 dan selagi Indonesia. Selamat sore dan selamat bertugas di sore hari ini dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di YouTube pendengar setia di program 4 dan selagi Indonesia kali ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi

sama, tapi pembahasannya akan berbeda karena dari ketiga narasumber ini punya topik-topik yang akan dibagikan untuk hadirin dan juga pendengar dan penonton RRI Net yang saat ini mendengarkan lewat channel YouTube kami di YouTube RRI Net Manokwari, maupun kita juga lagi live di Pro 1 RRI Manokwari pada frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 di 97,8 MHz, dan di Pro 4 pada frekuensi 96,7 MHz. Dan saat ini juga kita lagi live di media sosial Facebook RRI Manokwari. Baik, untuk semua hadirin yang sudah hadir di Manokwari City Mall, apakah sudah siap untuk mengikuti talk show di saat sore hari?

0: Ini suaranya kurang keras. Sudah siap? Oke, narasumbernya sudah siap?
1: Sudah siap. Siap.
0: Sudah siap. Pendengar dan penonton RiNet serta hadirin di Manokwari City Mall, acara Talkshow Muda Berkarya, dari ide jadi aksi, dari karya jadi inspirasi. Ini merupakan kolaborasi dari RiNet Manokwari bersama Manokwari City Mall dan Gaman Group. Sebentar kita kepoin juga ketiga narasumber kita, ada Kak Mega, Kak Femi, dan Kak Nadia. Oke, kita langsung saja. Saya kepo-keponya Miss, palingan Miss yang paling muda di antara kalian bertiga ya. Untuk Kakak Mega duluan deh, Kakak Mega. Boleh diceritakan awal mula mulai mencintai dunia usaha. Sejak kapan?
2: Itu sejak COVID.
0: Sejak COVID 2019 ya?
2: 2019 setelah saya balik dari Jogja ke Manokwari. Mm-hmm. Setelah karantina itu sih, setelah karantina terus apa nih yang mau dilakuin. Jadi mulai terpikirkanlah iseng-iseng berhadiah ternyata.
0: Kayak ini coba-coba dulu?
2: Coba-coba dulu semua, dimulai dari coba-coba.
0: Ya, gitu. Kemudian kalau namanya sendiri Eleonor nih kan terasa asing di telinga ya.
2: Ya, nama Eleanor ini banyak yang kira nama saya pribadi, nama saya Mega sekali lagi. Oke, nama Eleanor itu sebenarnya artinya terang. Jadi ya ini salah satu bisnis pertama yang saya mulai setelah menyelesaikan kuliah. Terus habis itu bukan hanya sebuah brand buat saya, tapi ini punya arti yang cukup dalam, yaitu terang dalam hidup saya juga.
0: Oke, kemudian kalau talk show di saat sore hari ini ya, kolaborasi RRI Manokwari, kemudian ada Manokwari City Mall dan Kaman Room juga, ini apa hubungannya dengan Kak Mega nih?
2: Oke, Kaman Room itu sebenarnya sister brandnya dari Eleanor. Kita karena sering banyak ya buat event juga belakangan ini, dalam satu tahunan terakhir ini kita cukup banyak berkolaborasi juga, lebih dari 10 UMKM bahkan belasan. Common Room ini adalah wadah yang kita pengen banget punya tempat di mana kita bisa berkreasi, kita bisa melakukan hal-hal yang bisa salurkan kreativitas kita di situ. Jadi Common Room ini kenapa akhirnya berkolaborasi bersama MCM? Ya ini ternyata visi misinya sama. Kita pengen UMKM kumpul, kita buat sesuatu yang lebih berbeda daripada biasanya.
0: Oke, gitu. Berarti kolaborasinya nih satu frekuensi ya.
2: Betul.
0: Keren banget nih, RRI juga gabung ya.
2: Iya, bisa nih habis ini ya.
0: Kita... Tadi kan sudah kita lewati sesi icip-icip.
2: Sesi icip-icip.
0: Nah, kolaborasi juga sesama UMKM. Siapa tahu ada kolaborasi sesi kedua.
2: Betul, soon harusnya kita bikin event yang lebih dar-dar-dor ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Mega Leonita. Baik. Nanti siap berbagi informasi juga. Baik. Terkait ide kreatif dan inovasi produk, mengubah kreativitas menjadi produk UMKM yang bernilai. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Mega. Nah, bergeser sedikit ke arah-arah sebelah sana, ada Kakak Femi Marsita. Halo Kakak Femi, boleh diceritakan sedikit nih awal mulai menyukai dunia usahamu ini?
1: Baik, sebenarnya tuh saya menikah tahun 2018 dengan seseorang
0: yang bersuku Biak.
1: Bersuku Biak ya, jadi Papua itu asing buat saya. Jadi pertama kali kesini, mama mantu membuatkan saya sebuah kue lontar.
0: Mama mantu ada di sini?
1: Ada, mama yang duduk di sebelah sana.
0: Oh, mama pegang medsos ini.
1: Dan iya, ketika saya rasa itu kan pertama kali ya, ih enak. Nah, kemudian saat pindah ke Manokwari, saya cari kue ini susah, begitu. Apalagi ketika peak season Lebaran maupun Natal itu susah. Wah, ini jadi peluang nih buat saya. Kenapa enggak ya kan? Ketika saya rasa ini passion, suka bikin kue, kenapa enggak saya coba menyulap itu menjadi suatu bisnis yang cuan.
0: Sulap gitu. Salabim ya? Siap Kak Min.
1: Jadi dari tahun 2018 ya.
0: Betul.
1: Ini Mama Mantu, biasa Mama Mantu adalah jahat, ini Mama Mantu adalah baik. Terima kasih Kakak Femi dan siap berbagi informasi juga dari produk jadi viral, mengubah konten menjadi koneksi dan peluang bagi UMKM. Kita tepuk tangan dong untuk Kakak Femi. Nah, narasumber kita yang ketiga, ini kayaknya baru tiba dari Australia ya. Aussie.
0: Halo Kakak Femi.
1: Hai Nadia. Nadia, sejak kapan dirimu mencintai dunia perbankingan atau dunia usahamu?
0: Terima kasih lagi Kakak Mace untuk RRI, Common Room, Kakak Mega, dan juga Manoko Ari City Mall yang sudah memberikan wadah. Khususnya buat saya bisa mewakili anak muda juga di dunia bisnis dan juga anak daerah. Mm-hmm. Sangat berterima kasih untuk menjawab Kakak Mace punya pertanyaan awalnya interested ya,
1: yeah,
0: dalam dunia usaha. Sebenarnya dari kecil itu hal-hal kecil seperti menabung dan ingin mempunyai bisnis sendiri itu sudah muncul dari dulu. Dan akhirnya pada saat saya punya kesempatan sekolah keluar, pas-pas di Australia Selatan itu bekerja di dunia F&B.
1: Oh.
0: Makanya pada saat saya di sana, saya tuh kayak, ah tidak bisa terus-menerus hanya kerja nih, begini saja. Mm-hmm. Pengen sekali punya my own business. Dan cara terbaik adalah saya kembali ke kota kelahiran saya lagi dan akhirnya membuka Cozy Corner.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga memberikan wadah bagi anak-anak muda sih. Makanya Cozy Corner adalah bisnis pertama saya. Mm-hmm. Dan dari situ saya mulai berdedikasi untuk membangun bisnis.
1: Yes. Terima kasih Kakak Nadia dari Cozy Corner, siap berbagi informasi tentang potensi jadi aksi, mengembangkan potensi anak muda melalui relasi, kolaborasi dan UMKM. Yes, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Nadia. Dan tepuk tangan juga dong para narasumber dan hadirin untuk audiens kita yang jiwanya jiwa-jiwa muda, masih muda-muda semua. Kayaknya semua ini pucuk-pucuk ya, ABG-ABG semua ini ya. Ya, kita langsung aja pada sesi tanya jawab Q&A kita untuk ketiga narasumber dari Kakak Mega nih. Eleanor kan dikenal sebagai kreatif bisnis dan produk-produknya tuh sangat beragam. Saya sudah pernah membeli produknya. Mantap. Ya, bagaimana Kak Mega menemukan ide kreatif yang tidak hanya menarik perhatian, menarik pembeli untuk mencoba produknya Kakak, tetapi juga memiliki nilai jual dan arah bisnis yang lebih jelas?
2: Oke, mungkin kalau dari Eleanor sendiri, saya pribadi kita mulainya itu dari hal-hal terdekat sih. Hal-hal terdekat kadang banyak banget nih ide di dalam kepala, tapi apa yang mau kita mau realisasikan tuh ya bingung kadang. Yeah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memulai dulu dari hal-hal kecil. Apa yang kira-kira orang butuhkan, pasar butuhkan. Mm-hmm. Mungkin kita suka nih bikin bunga atau kita suka nih bikin kue. Tapi kira-kira market butuh gak nih kayak gitu. Jangan cuma jadi hobi yang akhirnya buang-buang bahan.
1: Nah, kalau produknya Kakak, usahanya Kakak apa aja nih?
2: Oh iya, Eleanor sendiri kita mulainya dari bunga. Mm-hmm. Jadi kita florist, terus kita makin kesini berkembang jadi kita menjual kue-kue juga. Mm-hmm. Terus juga dekorasi. Mm-hmm. Dan akhirnya kita juga masuk ke ranah event-event. Jadi kita suka buat wadah yang gimana nih teman-teman Manokwari harus punya entertain lagi nih. Kita datang ke mall ya udah nonton, ya udah belanja, habis itu udah kelar. Kita butuh hiburan lain selain ke kafe juga mungkin. Yaitu. Kita butuh hiburan lain di mana kita juga pengen nih kasih kreativitas kita, tuangkan kreativitas kita di mana, yaitu mungkin kita bikin workshop dan ternyata makin di sini antusiasnya juga makin bagus kayak gitu.
1: Oke. Kan. Itu awal mulanya juga ya. Ya. Kemudian Kakak Mega, banyak anak muda nih kan memiliki ide-ide usaha.
2: Betul.
1: Tapi masih bingung harus mulai dari mana. Contohnya saja Miss. Miss punya niat nih tapi bingung mau mulai dari mana. Kadang-kadang kan juga malu.
2: Betul.
1: Apa sih yang harus dilakukan dari ide-ide tersebut?
2: Nah kadang ya itu, kita kembali lagi di kepala kita udah full, terus kayak modalnya dari mana ini, apakah harus punya tempat usaha dulu? Enggak, Eleanor mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kita ada di Ruko, kita punya tim, itu semua ada prosesnya. Eleanor dulu itu mulai dari 2019, 2020 kita mulai dari sebuah kamar kecil, ke kamar lain, terus pindah ke garasi. Habis ke garasi baru kita mulai menyiapkan, akhirnya mempersiapkan yang lebih baik, yaitu tempat yang sekarang. Okay. Nah itu kalau maupun dibilang kita mulainya bisa dibilang modal 0 rupiah ya. Kenapa? Karena kita punya sistem pre-order waktu itu. Jadi ketika orang pesan baru kita beli bahannya, terus habis itu kita putar lagi. Jadi kayak untuk alasan mau buka bisnis tapi gak punya modal, jangan. Jadi hal terkecil apapun, gerakan terkecil apapun itu bisa jadi suatu langkah besar untuk kedepannya nantinya.
0: Iya, jadi kalau kita punya mimpi yang besar, jangan malu kalau kita punya modal kecil, tempat kecil. Yang penting niatnya besar, rencananya besar, akhirnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil.
2: Proses itu enggak mengkhianati hasil.
0: Betul sekali. Kita beralih ke Kakak Femi. Sebelum memasarkan produk ya, seberapa penting bagi pelaku UMKM untuk mengenali karakternya, keunggulannya, dan target untuk konsumennya?
1: Baik, sebelum memasarkan produk, yang paling penting adalah produk kita ini punya ciri khas sendiri yang ketika orang lihat, oh ini punyanya Eleanor, ini punyanya Pie Bites, ini punyanya Cozy Corner, gitu. Cari apa sesuatu yang unik, yang berbeda dari kompetitormu. Dengan cara apa? Riset. Riset pasar itu penting ya teman-teman. Ketika teman-teman mulai mau memasarkan, kita riset dulu siapa pasar kita. Pasar butuh nggak seperti yang Kakak Eleanor bilang. Kemudian yang sering belanja itu nanti siapa? Pasti kebanyakan ibu-ibu, anak-anak. Nah, cocok nggak nih? Suka nggak nih ibu-ibu sama lontar? Suka nggak nih ibu-ibu sama mochi? Atau anak-anak suka nggak nih lihat mochi ya kan? Lucu, unik, berwarna-warni. Nah, itu yang kita harus lihat terlebih dahulu. Baru kita pasarkan. Setelah kita rasa produk kita layak jual, kemudian kita pasarkan dengan cara bisa online maupun offline, begitu Kakak.
0: Oke, jadi ada yang unik dari setiap produknya kita ya.
1: Betul.
0: Walaupun sama jualan kita, tapi keunikannya itu masing-masing kan tentu ada pembedanya.
1: Betul.
0: Nah di sini, apakah lokasi atau tempat berjualan sangat mempengaruhi dalam UMKM kita?
1: Kalau lokasi sangat mempengaruhi. Kalau kita punya offline store, sudah pasti teman-teman juga tahu ya, dekat dengan jalan besar, di lebih mudah dijangkau. Meskipun Pie Bites masih di dalam gang, tapi puji Tuhannya ketika dengan online itu orang lebih banyak menjangkau kita gitu. Offline penting, tapi online juga penting. Ketika offline itu orang datang langsung, merasakan, mencoba langsung, melihat langsung. Tapi ketika mereka pulang, kita punya online yang tetap menghubungkan kita dengan customer, seperti itu. Okay. Jadi penting, kedua-duanya penting.
0: Gitu. Berarti pintar-pintarnya kita tuh melihat marketingnya itu di offline ataupun di online ya. Tapi bagaimana betul, kita juga ya pinter-pinter ya untuk brandingnya juga.
1: Betul.
0: Kalau brandingnya nanti kembali ke Kakak Mega. Ini ahlinya ya. Oke, okay. Kak, kita bergeser ke Nadia nih, Kak Nadia. Kak Nadia, kalau berbicara tentang anak-anak muda, iya, sebenarnya memiliki potensi tetapi masih bingung bagaimana mengembangkannya, kemudian bagaimana cara mengenali potensi diri dan mengubahnya menjadi peluang usaha. Kalau dirimu sendiri bagaimana pengalamanmu?
1: Kalau dari ingin mencari tahu potensi kita, yang pasti dari mengenali diri kita sendiri ya. Dari pengalaman apa yang kita punya, dari mungkin pengalaman kerja, dari apa yang dipelajari, dari kemampuan kita, hobi kita, semuanya tuh potensi. Tidak perlu yang terlalu luar biasa. Selagi kita punya kemauan ada, sebenarnya bisa. Pertanyaannya adalah, apakah hanya stop di saya bisa atau are you gonna do something about it or not? Memulai atau tidak. Dan dengan saya, dari awal itu memang sudah punya keinginan untuk berbisnis. Tapi tidak pernah tahu, dia punya rana tuh ke arah food and beverage. Food and beverage itu datang dari potensi karena saya bekerja di dunia F&B di Australia. Dan saya ingin membawakan experience, skill, dan knowledge itu kepada anak-anak muda di Manokwari, khususnya dimulai dari lingkungan pertemanan saya dan sebagainya. Kayak begitu.
0: Oke, berarti ini hanya timbul dari niat, tapi karena ide juga dan kreativitas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kreativitas, ide, dan juga kalau punya pengalaman bisa digunakan juga.
0: Bagaimana kita mengubah antara ide dan aksi kita nih, terutama untuk anak-anak muda nih?
1: Oh ya, kalau untuk berbicara tentang ide, di sini saya tulis, you don't have to wait for it to be perfect, yang penting memulai. Starting small is okay, yang penting sudah melangkah duluan. Tidak perlu punya modal yang besar, tempat yang besar. Kami juga hanya memulai di sebuah pojokan di Plaza Kampus. Tetapi kami juga bisa sama-sama dengan kakak-kakak ini berbicara tentang UMKM. Jadi yang penting memulai. Kalau misalnya punya ide atau kemampuan, misalnya kalau di bidang desain, ada talenta di graphic designing, mulai posting-posting portofolio. Tidak apa-apa posting konten, kalaupun di bawah 100 views, yang penting you do it every day without giving up, itu juga proses.
0: Berarti seperti kata Kak Mega tadi, coba-coba aja ya.
1: Betul, dan Kak Mega ini juga jadi my vision board sih, pengen juga memulai sebagai inspirasi entrepreneur di Manokwari.
0: Jadi intinya jangan nge-stuck di satu tempat, tapi maju selangkah ya.
1: Dan kalaupun nge-stuck, you have to think outside of the box, gimana cara melewati tantangan tersebut.
0: Iya, iya. Out of the box ya, jangan tetap di satu tempat.
1: Keluar dari comfort zone, pastinya kakak juga banyak belajar dari hal tersebut juga.
0: Baik, pendengar dan penonton dari Rinet serta audiens para pendengar yang saat ini mendengarkan, dari ketiga informasi awal berbagi topik yang sangat menarik ya, yang muda yang berkarya dengan kreativitas, dengan metodenya masing-masing, tentunya banyak sekali yang ingin kita cari tahu, kita mau pelajari dari ketiga narasumber ini. Kembali lagi ke Kak Mega, apa yang membuat sebuah produk terlihat lebih bernilai dibandingkan produk serupa yang sama tapi banyak dijual di pasaran tapi beda?
2: Oke, mungkin ini sedikit contohnya lontar kali ya. Lontar di Manokwari itu sudah sangat-sangat banyak,
1: favorit semua,
2: betul ya. Dan semua punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kita melihat apa nih, semua lontar semua bisa bikin, saya bikin, mama bisa bikin, terus siapapun bisa bikin, rata-rata semua punya keahlian untuk bikin lontar. Tapi apa yang harus kita buat ini berbeda dibanding yang lain? Nah, kalau di Eleanor kita buat, kita dekorin. Jadi karena biasanya yang datang itu pesan untuk ulang tahun, untuk anniversary, nah kita bikin sesuatu yang berbeda, entah itu didekorin, dibuat-buat, kasih tulisan. Nah, itu salah satu yang cara kita untuk menyampaikan kalau ini produk bukan hanya untuk dimakan, tapi kalian bisa nikmati nih visualnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan juga mengabaikan kualitas. Kualitas itu penting, apalagi untuk produk makanan. Ketika kita kasih ke orang, apa yang mungkin preference orang, masing-masing lidah itu banyak ya, beragam. Tapi apa yang menurut kita layak dan sesuai, dan kita masing-masing punya standarnya masing-masing dan juga marketnya masing-masing, entah mungkin untuk anak sekolah, orang kerja, itu pun juga berbeda. Nah, itu yang harus dilihat, bagaimana kita buat produk itu bisa general juga, bisa dinikmati banyak orang juga gitu.
0: Oke, saya tertarik sekali ya, karena memang kalau kita lihat lontar, brownies ataupun yang lain-lain, kadang ada satu yang buat, satu juga yang buat. Seperti tadi kan kita icip-icipnya ada yang sama, tapi kalau kita mau melihat ya, walaupun usahanya kita sama, tapi pasti ada pembedanya. Ada pembedanya. Berkat pun tidak akan tertukar.
2: Betul.
0: Bagaimana dengan branding visual, dengan packagingnya untuk setiap produk usaha?
2: Packaging ini penting sih Kak. Bagaimana kita, jadi orang ketika mereka melihat itu di sosial media, mereka belum bisa merasakan, belum bisa mencium. Jadi bagaimana mereka bisa melihat itu kayak sama tertarik beli nih. Nah, itu packaging jadi salah satu first impression lah di sosial media. Kita mengemas itu dengan baik. Beda halnya ketika kita beli produk di sesimpel plastik aja, di plastik bening sama plastik hitam. Pasti ada perbedaan feel yang kita lihat. bagaimana kita melihat produk satu dan produk lain dengan plastik yang berbeda. Itu saya bisa berbeda kan.
0: Kayaknya ya? Harus banyak berimajinasi dengan betul, perasaan betul, karena akan mendapatkan sebuah seni yang beda.
2: Betul. Jadi nah itu yang tadi Kak Nat sampaikan, kalau punya skill desain, tapi sekarang sudah sangat mudah ya. Canva, CapCut, itu bahkan kita nggak punya skill desain bisa buat di situ. Jadi itu bisa jadi penambah value di produk kita, di packaging kita, kemas, apalagi oh ya ChatGPT sekarang juga AI juga sangat mudah. Semua banner-banner sekarang juga memakai AI. Jadi nggak ada alasan untuk aduh saya nggak bisa lagi, saya nggak pede lagi dengan saya punya produk kayak gitu. Jadi buat aja. Gitu.
0: Kalau tidak pede dengan saya punya produk atau kok tidak pede dengan saya punya produk, ada yang namanya kolaborasi. Pentingkah berkolaborasi ini?
2: Penting sekali Kak.
0: Seperti contoh saat ini ya.
2: Contoh saat ini. Iya, iya. Jadi sedikit flashback Kak Devi, manajemen MCM, kontak saya. Mega, ayo bikin event. Yuk Kak, kayak gitu. Mm-hmm. Apa ya bikin kali ini beda, UMKM kali ini beda. Oke, kita bisa bikin apa ya di sini? Yuk, kita kasih masuk kolaborasi semua UMKM. Di mana? Di Cip-Cip Rasa tadi, sesi rasa tadi. Jadi, itu salah satu kolaborasi kecil yang mungkin kita tidak terkoneksi satu dan yang lainnya sebelumnya. Kita nggak ada, halo, mungkin kita beberapa mas, di sini saya banyak banget punya teman juga dari customer dan bahkan sesama pelaku UMKM juga. Jadi senang banget kalau kita udah bisa kumpul-kumpul. Tapi sesi tadi tuh ada punya perasaan lain juga.
0: Kayak kekeluargaan yang lagi
2: ramai gitu ya. Betul, mungkin yang lain lagi sibuk di depan lagi standby. Tapi yang tadi sesi tadi itu salah satu ya kekeluargaan tadi yang gimana kita bisa ngumpul terus ada produk kita bisa lihat langsung ekspresi yang icip atau bisa lihat ekspresi mereka saat menikmati itu kayak oh gini ya mereka kalau makan produk kita kayak gitu, mereka begitu yakin untuk mengambil produk itu misalnya seperti itu. Dan kita satu sama lain jadi kayak punya next, kita mungkin bisa punya ekosistem sendiri ya soal UMKM. Saya pengen banget kita saling rangkul, saling support. Dimana kita bukan lagi melihat kita satu sama lain sebagai kompetitor ya. Jadi kalau bisa kita jalan bareng ya bareng ayo kayak gitu.
0: Ya setuju ya. Kalau menganggap satu dengan yang lain itu kompetitor, yang ada di pikiran kita saya harus lebih dari dia. Tapi bagaimana merangkul semuanya ini? Ya dari ide kemudian menjadi satu daya tarik yang luar biasa, menjadi perhatian juga. Nah bagaimana nih Kak Femi untuk daya tarik dan menarik perhatian di media sosial agar produk kita tuh bisa jadi viral?
1: Sebenarnya tujuan dari PieBets awalnya bukan untuk viral, tapi ternyata tiba-tiba viral.
0: Diviralkan ya?
1: Diviralkan. Viral itu sebenarnya hanya pintu masuk. Oh, menarik perhatian nih. Jadi membuat orang penasaran. Kenapa dia rame ya? Akhirnya mereka datang, lihat dulu, belum berani coba rasa. Tapi ketika lewat lagi, rame lagi nih. Jadi viral itu sebenarnya karena rasa yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan ketika mereka mencoba langsung, kemudian dibagikan di sosial media, orang akan melihat, wah ini kayaknya viral nih gitu. Jadinya
0: dari daya tarik tadi gitu ya?
1: Iya daya tarik tadi, tapi intinya bukan viralnya sih, tapi dari rasanya konsisten tidak, terus service atau pelayanannya kita konsisten, sama ketika mereka datang, mereka tuh merasakan pengalaman yang menyenangkan, kita disambut baik, kemudian mungkin diberikan bonus, itu mereka akan lebih suka dan lebih cenderung untuk posting di media sosial gitu. Jadi yang lain juga melihat seperti itu, wah keren nih kalau belanja di sini rame, pasti kayaknya rasanya enak. Nah, dia orang akan datang. Jadi viral tuh hanya kayak pintu masuk saja.
0: Okay. Tapi bagaimana produk kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Betul. Dan ketagihan mulu, kalau mau makan ini cari di Eleanor, kalau mau makan ini cari di Baybetes, dan kalau mau ini di Musik Corner ya. Kalau kita pingin membuat postingan nih Kak, biar viral atau dilihat di semua media sosial, tapi dengan peralatan seadanya, mungkin ada kiat-kiat khusus nih Kak saya cuma punya HP, kameranya tidak baik, tidak ada peralatan lain-lain.
1: Nah, baik. Kalau sekarang algoritma TikTok apalagi ya, apa TikTok?
0: Tunggu, Kak Feby sudah belajar sampai ke algoritma ya?
1: Cuma baca-baca karena efek scrollingnya. Algoritma TikTok tuh ngelihat konten yang biasa-biasa saja itu justru yang naik. Yang penting idenya, Kak. Okay. Idenya, terus yang selain kalau misalnya makanan menggugah selera, kemudian ada suatu hook atau pancingan di awalnya. Nah, kemudian kita ketika melihatnya itu kita langsung tertarik. Wah, kayaknya menggugah selera nih. Terus timingnya harus tepat, Kak. Kapan waktu orang scrolling? Biasanya di antara jam makan untuk dessert. Jadi kita posting lah saat itu, ya. Jadi ketika posting saat itu, wah, saya pengen ini nih, lagi gitu. Jam-jam 10, jam 2 atau sore, ketika orang pulang kantor, langsung buka lapak. Nanti orang akan singgah untuk pengen makan dessert seperti itu, Kak. Okay. Mungkin oh iya, peralatan yang seadanya ya, Kak ya. Maaf. Untuk peralatan yang seadanya, saya juga dulu mulai dari HP saja. Sebenarnya manfaatkan saja yang ada dengan HP saja. Kemudian yang penting itu pencahayaannya, angle-nya, cara mengambilnya, kemudian idenya. Seperti itu, Kak.
0: Mungkin kata-katanya juga harus dibuat semenarik mungkin ya.
1: Betul,
0: caption-nya. Caption-nya ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin di saat ini ya ada hadirin ataupun audiens yang hadir pernah men-scroll TikTok atau Facebook atau punya media sosial ya dari ketiga narasumber. Kemudian lagi jualan nih, pengen beli. Ada? Ada?
1: Karena saya juga sering. Baik-baik ya, paling ya. Sering malahan lewat di FYP TikTok tuh. Kita selalu lihat setiap hari konsisten ini. Mau hujan juga konsisten nih, lo nge-live masih jualan.
0: Oke. Okay. Kak Mi, ya. Kita tuh gini-gini juga suka jajan. Jadi kalau UMKM ini biasa kita, saya pribadi, putar tuh, borong semua. Borong terus saya bagi ke tim juga. Jadi sebenarnya bukan untuk kayak ijab-ijab opinya dia gimana ya.
1: Tidak.
0: Benar-benar kayak, ya pengen jajan, suka jajan. Apalagi perempuan. Ya. Ya, betul, betul,
1: betul, betul, betul.
0: Kak Mega, kalau begitu aku mau berteman dengan Kak Mega ya.
2: Suka jajan.
0: Karena kita suka jajan. Oke, kita beralih ke Kak Nadia. Kak Nadia nih, setelah kita mengenali potensi apa yang ada diri kita, kemudian kita memiliki ide usaha seperti apa. Dari Kak Mega, Kak Femi tadi juga sudah menyampaikan ide maupun gagasan-gagasan mereka. Nah, untuk menjadi konkret, katanya bukan hanya konsisten ya, untuk menjadi nyata, mewujud nyatakannya itu bagaimana sih memulai UMKM-nya?
1: Menurut saya sih terus-menerus identify, memulai yang baru lagi, belajar, dan juga selalu open connection. Itu penting sekali. Apa potensi yang saya punya ke depannya nih, kalau sudah segini nih, langkah apa lagi yang bisa saya mulai? Dan namanya bisnis, kita semua tahu pasang surut selalu ya. Tidak selalu grafiknya naik, grafiknya bisa naik turun, naik turun.
0: Tapi efisiensi mempengaruhi tidak?
2: Itu mempengaruhi sih.
0: Tapi kalau yang namanya pengen makan, yang namanya jajan sikat ya, aja.
2: Cerita-cerita ya.
1: In this economy lah ya. Tapi iya, palingan sih kalau misalnya gagal di percobaan pertama itu tidak masalah. You need that failure to learn anyways. Jadi itu bukanlah kegagalan tapi win-to-win situation.
0: Gagal lah. Coba lagi kalau gagal.
1: Iya itu. Dan tidak gagal. Selagi punya mentalitas atau mindset saya mau mencoba lagi dan saya tidak menyerah, menurut saya itu kok mentalitas juara dan entrepreneurship juga. Kayak begitu. Dan small business, big lessons. Mencoba, salah, dengar, connect dengan orang lain. Saya banyak belajar juga dari kolaborasi dengan Kakak Mega juga, dan juga melalui pengalaman besar sih in the past 6 months melalui Vespa Rawi atau di MCM juga. Kita waktu pertama kali open di MCM juga, ini kita masih kayak aduh ini algoritmanya gimana nih targetnya, but you learn as you go and you need that to upgrade yourself juga, kayak gitu. Jadi menurut saya sih belajar dan selalu do your research lah, berdiskusi dengan yang dibutuhkan juga, berkolaborasi, dan selalu evaluasi, kayak gitu.
0: Sempat dikasih tahu atau dibilang tentang koneksi. Nah, bagaimana membangun relasi ini sangat berpengaruh.
1: Betul, betul.
0: Kemudian
1: betul.
0: Melihat peluang, bukan hanya melihat peluang juga sih, melakukan kolaborasi itu sangat penting ya.
1: Penting sekali, yes, betul. your potential needs an action. Jadi kalau untuk contohnya di Cozy Corner itu, karena saya kan tidak punya keseluruhannya lah ya, modal juga waktu itu starting pointnya tidak banyak. Saya juga menggunakan tabungan dari hasil kerja saya di Australia. Jadi balik ke sini nih masih harus belajar dengan medan yang ada lagi, dengan culture shock yang ada. Dan saya mulai dari teman-teman yang ada di sekitaran saya. Dua orang pertama yang saya hire pun, salah satunya yang duduk di depan namanya Sylvie. Dia adalah teman SD saya.
0: Sampai saat ini ya.
1: Iya, apalagi waktu itu saya buka Cozy Corner, idenya tuh waktu di Australia. Jadi betul-betul beda benua nih, sudah buka bisnis. Tapi tidak boleh sembarangan juga percaya, kayak harus tetap teliti siapa yang bisa dipercayai. So I chose my two friends yang saya percaya dari dasar hati, dan kebetulan mereka juga di ekonomi. So why not memberikan mereka wadah juga untuk mereka bekerja. Dan akhirnya kita semakin ekspansi, dan malahan ada customer Cozy yang sekarang bekerja juga karena merasa terinspirasi. Kata, saya juga mau pengalaman. And I think dibanding teori dan knowledge, you learn a lot dari pengalaman yang kamu dapatkan juga. Jadi saya bisa banyak belajar dari pengalamannya orang lain. Kamu punya ide ada, kreativitas ada, tapi kalau kamu networking dengan orang lain, dan itu penting sekali, you get to gain a lot of vision, a new mindset dari orang itu, dan itulah kolaborasi.
0: Oke, okay, berarti potensi ada, ide ada.
1: Iya.
0: Actionnya mana begitu action ya?
1: Mana?
0: Harus ada aksi dong ya?
1: Kadang tidak bisa sendiri sih, you need another person as well to back you up. Saya bahkan tidak bisa bangun Cozy Corner kalau bukan karena teman-teman yang kerja. I have to respect them and their hard work as well.
0: Dari semuanya ini, kepercayaan itu mahal.
1: Mahal. Apalagi dalam membangun bisnis yang masih kecil.
0: Ya, kepercayaan kepada konsumen, kepercayaan kepada teman yang bekerja, itu sangat mahal.
1: Dan kepada teman-teman yang kami berkolaborasi juga.
0: Yes, oke. Okay. Kayaknya kalau kita ngomong-ngomong sampai 2 jam tidak cukup ya. Kita memberikan kesempatan dulu nih untuk Lur yang hadir saat ini. Mungkin ada yang mau bertanya, dua penanya di sesi pertama. Silakan yang mau bertanya kepada ketiga narasumber yang berkompeten sekali dengan ide-ide mereka, dengan produk mereka, dengan pengalaman-pengalaman mereka. Silakan dua penanya di sesi pertama. Yang mau bertanya jangan malu. Ayo, Ake, ada satu kakak cantik baju pink di bagian depan. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Satu lagi di sesi pertama. Silakan. Iya, silakan beri disebutkan nama.
3: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Perkenalkan, saya Nurul dari SP.
0: Oh, dari SP ya. Sial.
3: Aku mau nanya nih, kan kakak-kakak semua kan kita taunya wah udah viral gitu. Aku pengen tahu, pengen tanya, sebenarnya kakak-kakak ini pernah enggak sih ngerasain kendala dalam merintis bisnis atau hambatan dalam apapun, misalnya dari atau pernah enggak sih kakak misalkan oh hari ini aku nggak habis nih, terus gimana caranya buat mengatasi mental seperti itu, buat mungkin bisa masukan buat kita-kita yang mau mulai untuk usaha.
0: Baik, terima kasih kakak Nurul. Ada lagi yang mau bertanya atau disimpan dulu ya, kita langsung mendengar jawaban tentang pengalamannya. Adakah ini kalau sudah masuk dalam suka dukanya ya, kebanyakan tantangan-tantangan yang sudah dilalui. Silakan kakak Mega terlebih dahulu.
2: Oke, kalau Eleanor banyak ya. Suka dukanya tuh banyak banget. Dukanya banyak, sukanya juga lebih-lebih banyak. Tantangan tuh pasti dari awal banget sampai detik ini pun masih banyak yang wah nano-nano rasanya ternyata bangun bisnis ya. Kayak saya bahkan bertanya-tanya kayak, Tuhan ini nggak ada panduannya kah jalannya, petunjuknya nggak ada kah, kayak gitu. Tapi ya semua berkat itu benar, tidak tertukar, dan apapun itu Tuhan kasih kekuatan. Tapi kendala, misalnya produk kita nggak habis, salah satu contoh mungkin kita baru datang, mungkin kita open booth di MCM, terus habis itu wah hari kita nggak habis, hari pertama nggak habis, gimana perasaannya? Pasti ya untuk pertama kali hadir di, apalagi melihat teman-teman UMKM banyak pasti mentalnya cukup down juga. Tapi dari situ kita harus evaluasi kenapa nih hari ini kenapa nggak habis kayak gitu. Eleanor bahkan masih kayak seperti itu. Jadi kita selalu evaluasi kenapa ya hari ini nggak habis. Oh, ada event lain yang berjalan di luar sana. Oh, mungkin trafiknya lagi nggak oke juga. Atau mungkin bahkan produk kita sendiri yang kira-kira produk kita sendiri aja orang udah nikmatin udah bosen juga, apa ya yang harus kita buat yang baru kayak gitu. Nah itu yang harus jadi evaluasinya kita hari demi hari, bukan hanya soal habis nggak habis tapi banyak hal, apalagi soal operasional. Terus habis itu mungkin bahkan kita kolaborasi pun bersama banyaknya UMKM lain atau bahkan brand-brand lain, itu kita banyak evaluasi kira-kira event ini bisa rame kenapa. Oh, kira-kira event ini nggak terlalu banyak diminati kenapa. Nah itu yang harus dievaluasi terus menerus sih kayak gitu.
4: Oke, jadi terus mengoreksi produk. Betul. Evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang salah. Betul. Tapi kembali lagi eksekusi lagi ya. Iya,
2: betul. Jangan cuma evaluasi udah diam stuck terus sedih kayak gitu,
4: menangis semalaman ya.
2: Jadi harus ya buat yang terbaik lagi, apa nih yang kita bisa bikin lagi. Buat kalau misalnya produk ini gak diterima di masyarakat, coba lagi produk lain. Kalau misalnya 2 kali, 3 kali kita keluarkan di masyarakat, mereka produk ini gak terlalu dinikmati, ya coba lagi. Produk banyak banget yang kita bisa olah, kita bisa buat, kita bisa bikin asal kita mau kayak gitu.
4: Atau produk yang sama kita inovasikan lagi.
2: Betul, kayak gitu.
4: Siap, Kakak Feby silakan.
1: Baik, tentunya Paibet sangat sering. Apalagi produksi kami, terutama mochi yang expired date-nya cepat banget, 24 jam aja udah sebaiknya jangan dikonsumsi. Dalam 1 hari itu harus habis.
4: Gitu, targetnya
1: Kak.
4: Itu
1: iya Kak, jadi dalam 1 hari harus habis. Gimana kalau misalnya ternyata tidak habis, mungkin karena hujan orang nggak bisa datang gitu, meskipun kita live mungkin orang nggak bisa datang, kita menyelayani sistem delivery seperti itu. Sebenarnya ketika tidak habis ada cara yang paling cepat orang mau. Pertama, tiba-tiba flash sale. Itu strategi Pie Bites biasanya, kalau tidak habis kita flash sale aja biar habis. Kemudian bisa juga dengan kita memberikan bonus ke customer lama kita yang sudah tidak pernah kembali. Kak, kita ada ini nih buat kakak-kakak, mau nggak? Ditawarkan aja. Ajak komunikasi lagi mereka kenapa sudah tidak pernah kembali, tapi kita kasih gitu sesuatu. Kak, kakak mau nggak kita kasih ini gitu. Ketika, dan mungkin itu sering kita kasih gratis tapi tidak sering-sering juga ya, tapi tidak setiap minggu gitu. Nanti secara tidak langsung kita akan membangun hubungan lagi dengan customer lama kita, dan kalau beliau berkenan mungkin diposting ya di Instagram atau di TikTok, itu akan memperluas exposure. Okay. Begitu, itu strategi kita sih Kak.
4: Yeah. Oke, jadi harus cari-cari pendekatan kembali. Betul. Atau mendekatkan produk kita agar walaupun hujan, badai menghadang, tetap laris manis.
5: Kalau Nadia, kalau dari saya sih selain untuk SDM ya, karena mencari karyawan juga butuh yang tepat.
4: Ya.
5: Yeah. Menurut saya sih utamanya di target pasar, karena Cozy Corner itu kami bukannya di area universitas. Jadi target konsumennya memang ke arah mahasiswa. Dengan harga mahasiswa, produk yang makanan berat. Nah, pada saat kami memulai beranjak langkah kaki ke area luar, pertama kali di MCM atau event outdoor dengan lain-lainnya, tuh kami kayak, aduh, harus banyak penyesuaian nih. Jadi emang di situ evaluasi seperti yang Kak Mega bilang, evaluasi bagaimana how you can improve that situation, bagaimana mencari produk yang tepat dengan HPP yang ada, terus mencari karyawan sih yang tadi saya sebutkan, karena lebih mencari ke attitude. Kalau buat saya tidak sepenuhnya skill bisa saya share atau banyak pengetahuan, tapi mencari itu sudah apa, sumber daya manusia yang tepat untuk bekerja tuh kriterianya itu gimana?
4: Itu tantangannya ya.
5: Iya.
4: Tapi kalau bicara tentang produknya yang mungkin tidak habis saat itu, apalagi target pasarnya ini mahasiswa-mahasiswi.
5: Betul. Kita sih sejauh ini makanan berat kita range-nya dari makanan lokal sampai ke snack-snack western, dan karena memang kita marketing full dan kita kasih testimoni tester selalu, jadinya akhirnya banyak anak-anak ini ya, namanya anak muda, mereka bergeng-geng, grup-grup lah ya, mulai sebar-sebar nih, akhirnya kita evaluasi terus, mungkin kita bisa, itu sudah kayak improv produknya sih, karena emang tantangannya tuh di mahasiswa as our main customer target, dan kalau kita keluar ke MCM itu beda lagi.
4: Ya,
5: kalau kita betul. Ke event-event sport, ini anak-anak yang main futsal ini mereka carinya lebih ke minuman, bukan ke makanan. Jadinya sisa lagi. Kayak gitu sih, palingan di produk yang kami jual, karena kita tuh savory based, bukan makanan manis.
4: Kayak berarti gitu. Cocok dengan yang tadi Kak Omega bilang, kalau coba satu, belum, koreksi kembali inovasi, betul. Tapi nah, coba produk yang coba lain produk lagi.
5: Ya. Kayak begitu. Atau tidak bisa, kayak kami, biasanya kalau sandwich dengan kita punya produk nachos itu kita pakai filling yang sama. Jadi harus pintar-pintar untuk ini bagaimana nih evaluasi produknya, kita bisa expand di produk ini, makanan berat atau ini itu. Kayak gitulah.
4: Oke, terima kasih. Ya, untuk yang hadirin atau yang di floor masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mumpung ini kesempatan yang sangat berharga, sangat menarik sekali dengan topik perbincangan dari ketiga narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yang muda, sudah berkarya, yang sudah sukses di bidang UMKM. Siapa sangka ya, seorang Mega, seorang Femi, seorang Nadia bisa berkecimpung di UMKM. Tentunya hadirin juga bisa seperti ketiga narasumber, pendengar dan penonton RRI Net yang saat ini menyaksikan lewat live YouTube ataupun media sosial Facebook RRI Manokwari juga bisa seperti mereka. Silakan yang masih ingin bertanya boleh. Ada yang ada satu, ada dua. Kayaknya semakin malam semakin bertambah ya. Silakan Kak Adi. Sebutkan nama ya.
6: Halo, selamat sore.
4: Sore.
6: Nama saya Mas Karena. Pertanyaan lebih ke umum sih, untuk bagaimana cara identify ke diri sendiri, bagaimana kita bisa siap untuk, bagaimana kita membedakan antara siap dan tidaknya. Jadi pertanyaannya kan, banyak orang punya ide untuk berbisnis, tapi ada yang takut untuk gagal. Dan dari pikiran takut untuk gagal, mereka mulai banyak berasumsi dan berpikir begitu banyak. Menurut dari pengalaman kakak-kakak yang sudah punya bisnis, bagaimana cara kita membedakan antara belum siap dan sebenarnya takut memulai?
4: Oke, siap. Terima kasih. Takut memulai dengan belum siap, ini beda-beda tipis ya. Nadia. Mumpung temanmu ya.
1: Passion lah ya.
4: Silakan.
1: Tadi belum siap dengan
4: takut gagal.
1: Takut gagal. Aduh, kalau dari saya sih
4: ini kayaknya menguji iman dan mental ya.
1: Makanya itu. Mungkin saya bisa lempar dulu enggak ke kakak-kakak yang
4: Kak Feby deh.
1: Soalnya
4: ini menguji iman dan mental ya. Takut kamu salah, ntar kamu gak pulang sama-sama lagi.
1: Tuyul lagi, aduh, teman lagi.
4: Iya, okay. Kak Femi.
1: Bedanya, sebenarnya saya ini takut memulai aja atau saya belum siap. Kalau dari diri pribadi, kamu punya niat, passion saya ini saya mau lakukan nih, saya mau eksekusi. Yang penting kamu yakin aja. Kalau kamu udah yakin, berarti itu kamu siap. Tapi takut memulai itu adalah salah satu masalah dari diri kamu, kembali lagi ke kamu juga gitu. Jadi cara membedakannya sih, kalau kamu takut berarti kamu belum siap gitu kali.
4: Iya.
1: Untuk mungkin menurut saya juga sama sih. I would say tidak semua orang punya entrepreneur mentalitas. Namanya bisnis mau sukses, kembali lagi dari kita punya mentalitas menurut saya. Karena as I said before, pasang surut pasti ada. Siap tidak siap, menurut saya juga sampai sekarang juga selalu merasakan, grogi pun iya. Tapi dari diri sendiri punya mentalitas, mau maju kah tidak nih? Apakah bisa kah tidak? It's not about berhasil atau tidak, it's more about kau harus memulai dulu. Karena kau tidak pernah tahu kau akan berhasil atau tidak, if you never start in the first place. Dan untuk menjangkau kesuksesan itu ya kau harus punya mentalitas
5: take the ladder one at a time lah ya. Kayak gitu sih. Jadi kembali yeah. pada diri sendiri untuk itu.
1: Dan kesempatan itu gak bisa datang dua kali. Jadi kamu harus siap dulu. Baru kesempatan itu datang, langsung kamu ambil kesempatan itu betul, gitu. Betul. Kapan lagi gitu kan.
4: Oke, kalau versinya Kakak Mega.
2: Oke, kalau dari Eleanor sendiri, salah satu contoh kita membangun common room ini, itu saya dilemanya 1 bulan ada. Jadi kenapa akhirnya kita share ke publik, terus akhirnya bisa berkolaborasi, terus membuat event. Ini kita sudah memulai dari hal kecilnya kami. Jadi common room sebelumnya sempat ada di Pesparawi. Di Pesparawi di Unipa waktu itu.
4: Di Plaza Unipa ya. Ya
2: betul. Jadi itu aku juga kenal Kak Nat di situ. Terus kita memulai dari hal kecil, ruang yang benar-benar kecil. Ketika kita coba dan ternyata pasar menerima itu. Jadi benar-benar gimana kita bisa yakin untuk maju nih? Ya kita harus take action dulu, kita harus benar-benar coba hal terkecil apapun. Misalnya kita saya kayaknya pengen bikin coffee shop atau saya pengen bikin florist. Ya coba aja rangkai-rangkai bunga, kalau kalau ke enjoy, kalau ke suka untuk lakuin itu dalam jangka waktu yang cukup lama, ya lakukan kayak gitu. Dan memang biasanya kita panas-panas saya ayam, kata-katanya panas-panas saya ayam ini sering sekali. Dan bahkan mungkin dari dulu kita dari zaman saya sekolah suka jual-jual kecil-kecilan ya. UMKM sekarang tuh sangat-sangat banyak, tapi banyak juga yang kalau mau dibilang tidak konsisten. Kenapa? Karena masih mut-mutan. Jadi misalnya bukanya mut-mutan, saya open PO sesukanya saya aja kayak gitu. Tapi kalau kita punya pikiran yang besar untuk kedepannya, konsisten itu harus. Konsisten okay. harus. Buka saat ini jam berapa? Oke, okay, itu harus konsisten dalam satu betul, minggu betul. Misalnya seperti itu.
4: Oke, okay, berarti kalau rasa takut bukan berarti harus berhenti ya. Terus kalau belum siap bukan berarti tidak bisa.
2: Tuh.
4: Bagaimana sudah melengkapi.
2: Diterima ya.
4: Ya, ada lagi. Oh, tadi di bagian depan silakan Mas Adi.
7: Selamat sore.
4: Selamat sore.
7: Mama mantu. Bukan mama hantu ya.
4: Oh ya. Yeah.
7: Saya Mama Ina.
4: Mama Ina.
7: Menarik sekali acaranya. Dari ide jadi aksi, dari karya jadi inspirasi. Pertanyaan saya ada dua. Izin, yang pertama kalau menghadapi pelanggan, kita kan UMKM ya, belum seperti KFC misalnya menghadapi customer yang tidak cocok, tidak sesuai. Bagaimana kalau UMKM menghadapi pembeli yang dia komplain terhadap jualan itu?
4: Okay.
7: Bagaimana menghadapinya, triknya? Ini dengan standar UMKM ya. Kemudian yang kedua, ini UMKM ini ada di Tanah Papua ya, di Manokwari. Apakah dari UMKM itu juga sudah ikut membantu dari yang saudara-saudara punya usaha nih, turut mendukung kearifan lokal, misalnya menggunakan bahan-bahan dari pedagang-pedagang yang OAP,
4: nah, okay.
7: seperti itu. Apakah itu sudah menyentuh atau apa yang dipunyai oleh Manokwari ini, hasil-hasil bumi Manokwari seperti itu? Itu saja. Terima kasih.
4: Terima kasih Mama Ina, karena berhubung Mama Ina punya anak juga jadi narasumber, jadi anak mantu nanti dari belakang baru jawab. Kakak Mega silakan.
2: Oke, yang pertama tolong diulang kami yang tadi.
4: Bagaimana? Ada komplain dari pelanggan? Okay,
2: komplain sampai detik ini Eleanor juga tetap kadang-kadang masih terima komplain. Itu dari mungkin juga human error atau bahkan kita lihat dulu komplainnya seperti apa. Kalau misalnya customer membawa kue terus habis itu dia bawa pulang anaknya yang senggol jatuh, dia komplain ke kita, itu beda cerita.
4: Yeah.
2: Nah itu kita harus lihat dulu komplain ini kita harus tindak seperti apa. Untuk skala UMKM paling minimnya mungkin kita bisa kasih pengganti produk.
8: Ya, baik pendengar, Kita break sejarah untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Azan maghrib tepat pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: itu dengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Misalnya produknya misalnya basi ya, atau ada cacat. Nah, kemudian tawarkan solusi, minimal ya tawarkan solusi pengganti yang produksi sudah berakhir. Kita bisa tawarkan besok boleh nggak kak? Tapi kalau memang dibutuhkan saat itu ya mau tidak mau kita harus bertanggung jawab saat itu juga. Cari cara biar bisa kita bikin pengganti saat itu juga. Kemudian yang kedua, kita juga bisa kasih kompensasi. Misalnya kakak nanti pembelian selanjutnya kakak diskon ya, saya kasih diskon seperti itu. Karena kalau tidak mungkin mereka akan kapok belanja ke kita dan gak akan pernah balik lagi. Dan itu sudah pernah saya rasakan. Wah tidak balik nih kakaknya, ya udah. Nah berarti nanti itu jadi evaluasi lagi dari sistem kita. Berarti kedepannya harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu.
1: Oh, ya mau. Okay. Terus kearifan lokal yang dilakukan atau yang sudah pernah terjalin kolaborasi dengan Mama Popo dong, hasil-hasil bumi, kebun. Baik.
0: Sejauh ini pernah satu kali ada event pangan lokal. Nah, kami awalnya berpikir waktu itu mau bikin lontar dari kulit dari sagu, kulitnya itu dari sagu. Sepertinya sudah ada yang melakukan itu. Berarti kita coba cari yang lain. Kebetulan mochi waktu itu timingnya awal-awal viral. Jadi kita coba pakai ubi ungu. Ya, kulit dan isiannya dari ubi ungu. Dan puji Tuhan itu mendapatkan perhatian respon juga ya, dari Bapak dan Ibu Bupati.
1: Baik ya. Mama Ina, sudah ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, menarik sekali perbincangan kita dan kita hampir tiba di penghujung talk show kita. Jadi kalau dilihat untuk pembeli ataupun konsumen juga harus tahu etika dong. Tapi kita sebagai penjualnya juga punya attitude yang harus diperhatikan. Memang pembeli adalah raja, tetapi kan kita sama-sama lagi mencari hidup ini. Yang satu menjualkan, tetapi yang lain membeli juga saling menghargai. Jangan sampai ujung-ujungnya viral lagi di media sosial. Itu kan kejadian yang memang pernah saya lihat juga. Komplain, bukan komplain langsung ke orangnya, pulang baru diviralkan di Facebook. Nah, itu yang sama-sama menjaga ya. Yang pasti berkat itu tidak akan tertukar. Baik pendengar dan penonton RRI Net dan juga hadirin yang hadir saat ini, ada kuis yang disiapkan oleh ketiga narasumber. Jadi yang sudah memantau, mendengarkan, memahami, menyimak dari awal sampai tadi perbincangan kita, siap-siap untuk menjawabnya. Nadia dulu deh, pertanyaannya apa yang bisa jawab langsung berdiri di tempat, tapi jangan lari dari kenyataan ya. Silakan.
2: Oke, tadi kan pasti ada yang sudah rasa kita punya sandwich tadi nih. Kira-kira ada yang bisa tebak isian dari sandwich itu apa proteinnya?
1: Protein iya, dari sandwich apa? Iya,
2: isinya apa tuh tadi dari yang testimoni?
1: Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu sandwichnya isinya apa, proteinnya dari mana?
2: Ayo, kira-kira apa ya?
3: Orang dalam.
1: Ayo.
3: Orang dalam.
1: Protein dari. Teman dilarang menjawab. Besti dilarang menjawab. Ayo, proteinnya apa? Nabati kah hewani ya?
2: Hewani.
1: Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba-coba aja, siapa tahu dapat hadiah ya. Ayo, ayo.
2: Tidak susah.
1: Ayo, ayo. Yang tahu, yang sudah mencicipi, yang sudah merasakan sensasi sandwich dari kakak Nadia, boleh dijawab, jangan malu-malu, ada hadiahnya. Karena hadiahnya tidak malu-malu untuk datang.
2: Hadiahnya datang. Silakan kakak.
4: Selamat sore. Sore, saya Faiz.
1: Ya.
4: Tadi yang bagi saya protein yang ada dalam sandwich itu ada

0: ayam, smoked beef, dan telur.
1: Jawabannya tenteng.
2: Jawabannya sedikit benar, tapi ada salah satu yang tidak ada tadi dia.
0: Oh iya, smoked beefnya tidak ada.
2: Itu menambah kisi-kisi untuk yang lain.
1: Tadi kemas ya.
2: Merasa jadi master chef ya. Ayo, boleh diralat. Hampir benar.
1: Hampir benar, berarti ada yang salah, ada yang benar.
2: Ayo, silakan.
1: Mungkin temannya di samping tadi mau jawab.
2: Ayo, yang sudah merasakannya.
3: Oke. Okay.
2: Coba aja jawaban dari tadi si Faiz. Kan hampir benar, berarti ada yang salah. Ayo, kita buka diskusi ya. Oh, silakan. Ada di sebelah depan.
1: Kakaknya mau jawab? Oh iya, silakan.
3: Perkenalkan, saya Lili Sapriani.
2: Lili.
3: Dari sandwich tadi, proteinnya ada ayam sama telur.
2: Ayam dan telur. Semakin mendekati benar ya.
1: Sedikit lagi tadi.
3: Perkenalkan, nama saya Vera. Isian dari sandwich tadi smoked beef.
2: Betul.
1: Betul.
2: Terima kasih Kak Vera. Itu jawabannya Faiz dan Lili. Iya, ntar bertengkarnya di luar ya. Kalau begitu, ntar coba masih buka ya.
3: Nanti datang aja kita kasih sesuatu.
2: Oke, nanti datang nanti kasih sesuatu.
3: Ya juga boleh datangnya
2: sesuatu.
3: Oke. Sesuatu ya.
2: Nadia, hadiahnya sudah dipersiapkan.
3: Hadiah nanti datang saja ke kita langsung.
2: Oh, Nadianya
3: siapkan langsung.
2: Bilang hadiahnya langsung ke tenannya ya.
3: Kita sudah siapkan.
2: Tapi kalau langsung untuk alamatnya atau mempromosikan untuk produknya bisa didapati di mana aja?
3: Oh, kalau untuk kita punya tempat sendiri di Plaza Unipa.
2: Di Plaza Unipa?
3: Di Plaza Unipa. Mm-hmm. Di unit B2 sih, tapi nanti kita punya nomor kontak semua ada. Kalau misalnya scan tadi QR code juga ada.
2: Media sosialnya ada?
3: Media sosialnya namanya Cozy Corner sesuai
2: Cozy
3: namanya.
2: Corner, oke. Sementara kalau tidak dapat di sini foto, karena dia tadi janji tapi tidak ada.
3: Nanti tinggal stalking saja, ikut saja sampai ke Plaza, ke Atan.
2: Sementara ikut borong-borong di bawah ya, Vera. Terima kasih sudah pemenangnya. Teka Femi.
4: Oke, saya ada dua pertanyaan sih, tapi mau yang gampang atau yang susah nih?
2: Yang gampang. Kayaknya mau membantu terlalu hadiah ikut kan.
4: Oke, yang gampang aja kali ya.
2: Ya.
4: Pertanyaannya, sebutkan minimal 5 varian mochi yang kamu tahu dari Pie Bites.
2: Yang suka makan mochi kayaknya ada di samping.
1: Tunggu. Yang jawabnya bisa lihat handphone atau tidak nih?
4: Gak bisa, oke.
2: Ada gak? Secara lisan ya. Kakaknya mencoba lagi.
1: Oke, silakan.
3: 3 atau?
2: 5. Kalau tawar tambah loh deh. Tawar tambah.
3: Pertama ada durian, coklat, terus cookies lagi. Oreo.
2: Dia yang satu lihat di HP kali ya. Oh, tidak. Ayo.
3: Tadi durian, mangga, Oreo, coklat sama ubi ungu.
2: Ubi ungu, terus apa lagi?
4: Untuk ubi ungu limited edition edition pada saat pangan lokal aja. Satu lagi?
3: Lagi.
2: Ayo.
3: Anggur hijau.
4: Oke, masket. Oke.
2: Betul.
4: Betul benar.
2: Hadiahnya?
4: Hadiahnya voucher belanja Rp50.000 langsung ke Palembang.
2: Langsung saja menuju tenannya Kakak Femi ya. Dan untuk mendapatkan produknya Kakak bisa kemana saja?
4: Baik, untuk saat ini online bisa ke admin lewat WhatsApp, bisa lewat TikTok maupun Instagram. Kalau offline-nya kita pop up booth di depan rumah produksi Jalan Baru seberang kantor Taspen.
2: Ya. Media sosialnya?
4: Media sosialnya tadi Instagram sama @pipebites.manokwari.
2: Oke. Okay. Terima kasih Kakak.
4: Terima kasih.
2: Kak Mega, silakan.
5: Oke. Okay. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah di spill tipis. Apa sister brandnya Eleanor?
2: Langsung. Kayaknya lelaki yang sana nih.
6: baju abu-abu.
7: Ya, terima kasih Kakak Mega Leonita. Untuk Leonor yang saya pahami tadi sister brandnya adalah Common Room.
6: Yeay, betul. Okay. Nanti hadiahnya ambil di buat Eleanor.
7: Ya, terima kasih.
2: Oh, ini kayaknya menyimak dari tadi. Tapi namanya siapa nih?
7: Adi. Ya, mohon maaf, Aditya Kakak.
2: Aditya, ya. Aditya yang pemain film itu ya?
7: Oh boleh Kak.
2: Oh boleh. Baik-baik, terima kasih Aditya. Langsung kayaknya menyimak dari tadi. Kakak Mega, untuk Eleanor sendiri, untuk mendapatkan produk Kakak di mana aja media sosialnya?
6: Oke, media sosial kita itu ada 3, Eleanor Fleur, Eleanor Petiseri, Eleanor sama Eleanor Works gitu. Terus kalau mau ke studio, kita berada di dekat RSUP di Irman Jaya, pas tepat di depan BPOM, Balai POM gitu.
2: Oke, sudah ada yang pernah ke sana? Oh, pantasan Kak Aditya tahu ya. Baik, terima kasih.
6: Terima kasih customer-customerku.
2: Terima kasih ya untuk semuanya. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Manokwari City Mall, untuk RRI Manokwari dan Common Room yang sudah menyelenggarakan talk show pada kebersamaan kita di saat sore hari ini tentang muda berkarya dari ide jadi aksi dan dari karya jadi inspirasi. Terakhir, adakah kata-kata inspirasi atau motivasi untuk kita semua yang lagi mendengarkan atau yang lagi nonton saat ini?
6: Kakak Mega. Kalau mungkin dari Eleanor, dari saya Mega, jangan tunggu sempurna kali ya. Mulai aja dari hal terkecil apapun, langkah terkecil apapun, bentuk terkecil apapun, kita bisa buat sesuatu yang besar ke depannya.
2: Oke, terima kasih untuk Kakak Mega Leonita, owner dari Eleanor. Terima kasih sudah berbagi.
6: Terima kasih juga
2: pengalaman dan informasinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Mega. Kayaknya Kakak Aditya punya tepuk tangan yang paling keras ya. Silakan Kakak Feby.
4: Baik, sebelum kata-kata closing test statement ya kayaknya.
2: Kayaknya kita mau berpisah kayak gimana gitu ya.
4: Ada satu hal yang ingin saya mau bagikan bahwa kalau kita mau memulai bisnis, coba deh setidaknya ada 3 produk yang kita mulai, mungkin mulai dari satu produk dulu yang merupakan ciri khas atau karakter dari brandmu itu apa. Kemudian produk kedua biar orang gak bosen, kamu coba ciptakan produk yang lagi viral atau timingnya tepat saat ini. Itu akan menarik perhatian dan penasaran dengan produkmu, setelah itu mereka akan mengenal brandmu. Nah kemudian yang ketiga, ciptakan produk yang menjadi pendamping atau yang penggembira begitu. Kemudian untuk closing statement saya, viral itu hanyalah sebuah pintu masuk untuk mendapatkan perhatian dari orang. Yang penting dari tujuan bisnis itu adalah bukan viralnya, tapi bagaimana rasa yang konsisten, yang berkualitas, kemudian servis yang bagus, pelayanan yang bagus, sama experience yang dirasakan oleh customer itu menyenangkan ketika bertemu dengan kita dan merasakan produk kita. Nah, tapi viral itu tidak cukup sampai situ saja. Itu adalah cuma alasan kenapa mereka datang, tapi ada lagi alasan saya mau kembali atau tidak. Nah, buat mereka kembali lagi dengan cara menciptakan hal yang saya sebutkan tiga tadi itu harus terlalu konsisten. Demikian, terima kasih.
2: Untuk Kakak Femi Marsita, owner dari Pemintas yang ini yang sudah memberikan informasi terkait dengan topiknya, sekali lagi tepuk tangan untuk Kakak Femi. Dan the next. Silakan.
8: Oke, kalau dari saya sih jangan mulai dari punya semuanya, tapi mulai dari apa yang kamu punya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Lebih baiknya lagi seperti temanya kita anak-anak muda, kalau mau memulai juga itu jadi bagian dari investasi diri. Jadi mau tidak mau juga itu jadi plus one lah untuk kita. Dan mulailah dari langkah-langkah kecil kayak tadi Kakak Mega sudah bilang, dan ketahui kalau kamu kerja sesuatu dengan dedikasi, dengan full
3: hati 100%, itu kau punya berkat tidak akan pergi kemana-mana. Selagi kau bersyukur dengan apa yang kau sudah raih dari hal kecil, Tuhan pasti kasih lebih lagi. Never ending blessing pasti datang. Karena Tuhan lihat kau punya jam-jam satu subuh yang kau masih bangun pikir ide bagaimana untuk persiapan selanjutnya, itu semuanya ada balasannya nanti, kayak gitu.
1: Oke. Terima kasih untuk Nadia Imbiri yang sudah berbagi dari Kosi Corner. Tepuk tangannya untuk kakak Nadia Imbiri. Baik, terima kasih untuk pendengar dan penonton RRI Net, pendengar RRI Manokwari yang lagi mendengarkan, baik di program 1, program 2, dan program 4, serta yang tercinta dan terlove, para hadirin yang hadir saat ini. Tepuk tangan apresiasi yang luar biasa untuk semua yang masih tetap bertahan dengan kesetiaannya bersama kita berempat ya. Dari apa yang sudah kita perbincangkan, semua bisa punya usaha, asal mau berusaha. Dari yang mudah akan terasa tidak mudah, tetapi akan terasa gampang ketika kita menikmati apa yang menjadi impian dan cita-cita kita. Memang awalnya tidak sempurna. Dari ketidaksempurnaan itu kita belajar untuk berproses. Ingat, setiap proses tidak akan mengkhianati hasil, dan hasil awal yang sudah kita lakukan akan berdampak pada potensi pada diri kita, aksi, ide, potensi, dan action, serta komitmen untuk menjalani. Dan tentunya ada dukungan dari keluarga ya, yang saling memberikan perhatian, kolaborasi di antara sesama pelaku UMKM, untuk UMKM lebih baik, yang muda, yang berkarya. Dari Manokwari City Mall, saya Mesu Yasar, kita kembali ke studio dan sampai jumpa. Selamat malam.
9: Iya, kami persilakan untuk moderator dan juga narasumber bisa mengambil bagian di depan panggung untuk berfoto bersama terlebih dahulu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Suara Budaya Manokwari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama menjual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.

0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
4: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari khas tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.

makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan suantre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrian warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
5: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik. Aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
4: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
2: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kemacetan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
1: Du-du-du, aduh mayang, gadis alam naik Gunung Menang. Mak mane denge mayang, linjang ida denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
2: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
3: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
2: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
2: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara bedagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyong Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
2: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Santani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak!
7: Aho, agak Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapain, Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, au. Mbak nak kumai dulu ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik kene.
6: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alah jula, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik pelak dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabah Petai Hilir, Desa Gunung Menang Pedukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabah Petai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
0: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
0: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Bukan berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Moroj berarti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa biasanya kan dilaku. Lakuakan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Hanya dijahit-jahit dan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebabi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia alfa itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun gitu.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
0: Eh, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup Ayah, Bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ricarang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi, aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar, itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Nareng Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Nareng Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Nareng Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Nareng Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Nareng Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Nareng Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Nareng Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Nareng Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar. Sabar, anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama,

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Ria, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pindangan Sunan Palembang. Tapi seorang Ria Cara, Enek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ria. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili, pemuda Narang Cili. Tidak, kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah, ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Ria Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Ria Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ria.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ri. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
0: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
4: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
0: Tapi Dayang,
4: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
4: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Islam. Gampang batu timur. Batu apa yang orang di situ? Batu kedera di situ. Ya. Nubat panjang.
1: Batu banyak.

0: banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape ya, tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Boleh ya.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
3: Apa sih kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
3: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Hai hai hai, kembali lagi di channel Jujun ST. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal tradisi potong jari suku Dani sebagai bentuk rasa kehilangan. Indonesia dikenal dengan beragam tradisi suku dan budaya. Setiap suku memiliki ritual masing-masing, terutama dalam beberapa acara adat, termasuk acara kematian. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidaklah cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Walikarek Make Hasi. Jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Biasanya, anggota suku Dani akan menggunakan kapak atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Terkadang, mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitinya hingga putus. Rasa sakitnya memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya ini yang dapat mereka lakukan. Tradisi Iki Palek kini sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama. Meski begitu, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini. Maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini. Kita berpisah dengan harapan suara kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Akhirnya segenap kru kerabat kerja yang bertugas, saya penyiaran Yuli Takrey, Bung Henry Suhendra selaku operator, rekan-rekan di pemancar Remi dan pemancar Madepi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat. Dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Sobat Budaya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terdengar lagu ini, maka inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali melanggarkan siaran pada hari ini, tanggal 4 bulan 10 2026, melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Misalkan langsung jalan mereka lapang Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Injil Yohanes 16 ayat 13. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih sehat. Kami masih dalam keadaan yang baik. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu yang tertulis di Yohanes 16 ayat 13 kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus, siapkan hati mereka, bagikan tanah yang subur, supaya benih-benih firman ini mereka dengar dan mereka melakukan dalam kehidupan mereka. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tema renungan kita, ikut roh kebenaran. Tuhan Yesus berkata kepada Pilatus seperti ini, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Pilatus. Tuhan Yesus adalah Raja Kebenaran. Jadi setiap orang yang berasal dari Tuhan Yesus mendengarkan suaranya. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Maka pasti mendengar suara Yesus melalui roh kebenaran. Sebab roh kebenaran adalah roh Yesus. Kisah para Rasul 16 ayat 17 berkata, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, roh kebenaran itu adalah roh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang mendengar firman ini. Satu, ini contoh orang-orang yang berasal dari kebenaran. Dua, ini contoh orang-orang yang lahir dari Tuhan Yesus. Tiga, ini contoh orang-orang yang dilahirkan dari roh kebenaran. Mereka mendengarkan suara Yesus. Mereka mendengarkan suara roh kebenaran. Jadi singkat kata, tanda-tanda orang yang mendengar suara Yesus atau suara roh kudus atau roh kebenaran, ialah mereka tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Yesus atau lahir dari Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir berkata begini. Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia itu siapa? Yaitu roh kebenaran. Artinya, roh kebenaran mendengar hal-hal dari Tuhan Yesus. Maka ia memberitakan hal-hal itu kepada murid-muridnya, begitu pula kita. Sehingga mereka akan tahu dan melakukan hal-hal itu. Oleh sebab itu, sekarang yang menjadi pemimpin di dunia ini ialah roh kebenaran.
Yohanes 16 ayat 1a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan untuk kita para pendengar, apakah kebenaran itu? Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Pilatus kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Inilah kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. 2. 1 Yohanes 5 ayat 6. Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi firman dan Roh Kudus di dalam mereka, maka mereka jadi seperti Tuhan. Sehingga 9 buah Roh Kudus ada pada mereka atau kita, yaitu 1. Buah kasih, 2. Buah sukacita, 3. Buah damai sejahtera, 4. Buah kesabaran, 5. Buah kemurahan, 6. Buah kebaikan, 7. Buah kesetiaan, 8. Buah kelemah lembutan, 9. Buah penguasaan diri. Pendengar yang diberkati Tuhan, artinya ialah Roh itu mengajar kita, mengajar murid-muridnya, supaya mereka atau kita sama seperti Tuhan Yesus. Bukan sempurna seperti Yesus, tetapi kita sama seperti Yesus. Sehingga 9 buah Roh Kudus ada pada kita seperti Tuhan Yesus. Maka karakter hidup kita sama seperti karakter hidup Tuhan Yesus. Sehingga kita taat kepada kehendak Bapa Yahweh, Tuhan yang ada di dalam surga. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Yahweh atau dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan

se perdió tus derechos. Matías Coplinán ha detenido políticas sin pena en plena. De tapia sus de tapia. Malukata imam besar itu kepadanya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias atau anak Allah atau tidak? Saya ulangi lagi. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias atau anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kebenaran yang dikatakan Yesus dianggap sebagai menghujat Allah, sehingga menyebabkan Yesus dihukum mati. Begitu pula, satu, kita bersaksi Yesus adalah Bapa Yahweh itu. Dua, kita bersaksi Yesus adalah Allah Bapa itu. Maka pasti ada imam besar berkata kita menghujat Yahweh atau Allah. Sehingga menyebabkan satu, kita dipecat dari gereja. Dua, kita diusir dari gereja. Kita pasti dibunuh juga seperti Yesus. Karena perbedaan doktrin, agama, dan kepercayaan. Oleh sebab itu, kita harus saksikan Tuhan Yesus dan menjelaskan dengan baik siapakah Yesus itu. Yaitu satu, Yesus itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Dua, Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Harus kita katakan ayat-ayatnya, yaitu satu, Yesus itu Bapa Yahweh, Matius 1:23. Dua, Yesus itu Allah Bapa, Yohanes 10:30. Tiga, Yesus itu Roh Kudus, Yohanes 14:26. Sehingga tidak ada orang yang membantah kesaksian kita. Sehingga semua orang akan tahu bahwa Yesus Kristus ini yang berkuasa di surga dan di bumi. Matius 28:18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka Tuhan Yesus mengutus Roh kebenaran datang ke dalam dunia ini untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, untuk menyaksikan nama Yesus dengan benar. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini yang sangat-sangat penting. Kenapa kita harus menyaksikan nama Yesus itu? Sebab kalau barang siapa yang percaya kepadanya lalu dibaptis, mereka akan diselamatkan. Ini lebih mahal dari uang yang banyak yang ada di bank-bank. Ini lebih mahal dari jabatan presiden, raja, jabatan bupati, gubernur. Keselamatan ini lebih mahal, pendengar yang diberkati Tuhan. Dan keselamatan itu dapatnya dari Yesus. Oleh sebab itu, pendengar yang diberkati Tuhan, harus kita katakan nama ini kepada banyak orang, supaya mereka percaya kepadanya dan mereka selamat masuk kerajaan surga. Itu jauh lebih penting daripada punya uang banyak, punya jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Nama ini sangat berharga, baik di dunia ini maupun di kerajaan surga. Nama Yesus ini yang akan menyelamatkan saudara-saudara. Markus 16:16. Oleh sebab itu ketika kita katakan firman seperti ini, harus ada ayat, pendengar yang diberkati Tuhan. Kalau tidak ayat, pendengar yang diberkati Tuhan, itu ajaran manusia. Kalau tidak ada ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang percaya dan baptis dalam nama Yesus diselamatkan, kalau tidak ada ayat, itu ajaran manusia, itu ajaran nabi palsu, dan tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, percaya kepada Yesus Kristus dan baptis dalam namanya, engkau akan

diselamatkan harus ada ayatnya yang tertulis di Alkitab ini. Sebab Yesus sendiri berkata, ada tertulis. Jadi ayatnya terdapat pada Injil Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu, kebenaran ini sudah tertulis di Injil Markus 16 ayat 16. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus saksikan nama itu kepada semua orang. Dengan demikian, jiwa mereka diselamatkan, maka engkau beruntung. Engkau bawa banyak domba-domba kepada Yesus. Engkau selamatkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Maka pasti engkau mendapat pahala pada waktu penghakiman terakhir. Engkau akan mendapat pujian dari Yesus karena banyak membawa jiwa kepada Yesus untuk diselamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah datang di sini dan memberitakan Injil kebenaran kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan percaya kepada Yesus. Karena nama ini menyelamatkan. Bapa di surga, hamba datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan roh kebenaran. Roh kebenaran adalah roh Yesus. Roh itu datang memberitahukan kepada umat Tuhan di dunia ini. Membawa umat Tuhan yang percaya kepada Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Supaya umat Tuhan tahu apa itu kebenaran. Terima kasih Tuhan, roh memimpin aku untuk tahu bahwa kebenaran ialah firman Tuhan. Kebenaran ialah Roh Kudus. Jadi kalau kami percaya kepada Yesus, firman-Nya di dalam kami, Roh Kudus di dalam kami akan memimpin kami untuk hidup sesuai dengan karakter Yesus. Sehingga kehidupan kami diberkati untuk kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk firman ini. Firman ini akan menjadi berkat bagi kepala negara kami, Bapak Presiden Prabowo. Firman ini menjadi berkat bagi Wakil Presiden Gibran. Tuhan, kedua hamba ini adalah pemimpin bangsa ini. Berkati mereka dengan kebenaran firman ini. Sehingga mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan dasar kebenaran dan keadilan. Sehingga umat Tuhan dipimpin dengan aman. Ketika kami mendengar bangsa-bangsa lain di dunia ini, mereka saling berperang, saling membunuh. Karena tidak ada kebenaran. Mereka tidak berdiri di atas dasar kebenaran. Maka mereka saling memusuhi. Dan mereka berperang, membunuh satu dengan yang lainnya. Padahal mereka adalah manusia sama seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hamba berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Khususnya bangsa Papua ini, Tuhan lindungi kami dengan kebenaran ini. Supaya jangan ada pertumpahan darah di tanah Papua. Karena tanah ini tanah yang Tuhan kuduskan, sucikan untuk menjadi tanah yang diberkati. Orang yang hidup di sini harus hidup dalam keadaan aman. Mereka yang masih hidup di luar kebenaran, mencuri, itap lem fox, mereka yang membunuh, mereka yang melakukan hal-hal kejahatan, hamba berdoa roh kebenaran, marilah tuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Seperti firman-Mu tadi, bahwa Engkau akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Bapa yang Kudus, mereka belum tahu kebenaran. Itulah sebabnya mereka melakukan dosa. Tetapi kalau mereka tahu kebenaran, mereka tidak akan melakukan dosa. Oleh sebab itu, hamba berdoa untuk umat Tuhan di tanah Papua ini. Baik yang besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki. Baik penduduk asli Papua ini maupun pendatang yang ada di tanah ini. Tuhan, Roh Kudus, Roh Kebenaran, tuntun kami hidup dalam kebenaran. Dengan demikian tanah ini aman. Banyak umat Tuhan pagi-pagi menaikkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan. Mereka bersama dengan burung-burung, binatang-binatang yang lain, hewan-hewan yang lain, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan di tanah Papua ini.
Papua artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jadi bukan manusia saja yang memuji Tuhan, tetapi burung-burung, hewan-hewan lain menyanyi memuji Tuhan. Tanah ini diberkati menjadi surga kecil yang di mana banyak puji-pujian naik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami hidup dalam keadaan aman. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini yang saling berperan. Mereka pakai pesawat mereka yang canggih, persenjataan mereka yang canggih untuk mereka saling membunuh. Kami berdoa, Tuhan Engkaulah Raja Kebenaran, Kudus Engkaulah Roh Kebenaran. Damaikan mereka, supaya mereka juga hidup dalam keadaan damai. Dan kami semua sama-sama menunggu waktu dan kapan Tuhan Yesus datang sebagai Juru Selamat, datang sebagai Raja Kebenaran untuk membawa umat-Mu ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memberkati kepala RI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka, firman-Mu pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka bekerja di RRI Manukwari dengan dasar kebenaran dan keadilan. Hamba juga berdoa untuk pendeta, guru Injil, guru jemaat. Tuhan juga berkati mereka dengan kebenaran, sehingga mereka memberitakan Injil-Mu dengan dasar kebenaran dan keadilan. Hamba berdoa untuk guru-guru, mantri-mantri. Hamba berdoa untuk pegawai-pegawai. Mereka bekerja dengan dasar kebenaran dan keadilan. Hamba berdoa untuk Bapak Gubernur Domingus Manajan dan wakilnya Nakatoni. Tuhan berkati kedua hamba-Mu dengan kebenaran ini, sehingga mereka memimpin Provinsi Papua Barat dengan dasar kebenaran dan keadilan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Bupati Ermus Idau dan wakilnya. Tuhan berkati mereka dengan firman ini juga, supaya mereka memimpin Kabupaten Manukwara ini dengan dasar kebenaran dan keadilan. Umat Tuhan diberkati. Segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk janda-janda, hamba berdoa untuk anak piatu, hamba berdoa untuk semua orang yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Tuhan berkati mereka dengan firman-Mu, supaya mereka hidup dalam damai sejahtera dengan dasar kebenaran dan keadilan. Hamba berdoa untuk hidup hamba, keluarga hamba. Tuhan juga berkati kami, keluarga kecil ini, menjadi hidup dalam kebenaran, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Teman saya yang setia merekam hamba, Tuhan berkati dia secara khusus dalam kehidupannya, supaya kami sama-sama memberitakan Injil melalui RRI Manukwari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ayah, tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: kemana-mana. Pakai encoder bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So,
1: mosi 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.
2: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.
3: Maria. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Jangan. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2020 masih tercatat atau surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif stabilitas perekonomian daerah, meski pemerintah dari menghadapi tantangan untuk memastikan dampaknya langsung bagi masyarakat. Kepala Kanwil Direktorat atau Jenderal Penerbangan atau DJPP Papua Barat atau Mok Abdul Kobir mengatakan perdagangan tersebut diikuti oleh perbaikan indikator kesejahteraan termasuk peningkatan pendapatan berdasarkan kesempatan kerja. Kobir menambahkan juga perkembangan perekonomian regional tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional, dinamika ekonomi atau global APBN atau mampu beradaptasi menghadapi perubahan tukar dan kebijakan moneter global harga minyak hingga gangguan atau rantai atau pasok di geopolitik. Ia juga menjelaskan regional ini dapat nasional, ekonomi regional dapat pemerintahan domestik dalam tetap perlu ditafsirkan. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Papua Barat mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan bahan peledak atau bom dalam menangkap ikan dalam dapat merusak ekosistem laut dan berkunjung pada persoalan hukum. Dinas Kepala Dinas Kelautan Perikanan Papua Barat atau Organis G mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. Menurut aktivitas penangkapan ini, ikan yang menggunakan bom bukan lagi sekedar persoalan cara mencari ikan tetapi juga masuk dalam ranah hukum apabila dilakukan dengan metode yang dilarang. Organis menambahkan penataan ruang semakin penting pemekaran seharusnya dalam pembentukan provinsi di Papua Barat Daya. Pemerintah perlu untuk melatun atau kembali luasan wilayah laut serta memastikan manfaatkan dapat dilakukan. Tiara tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Ia juga menegaskan konsultasi publik terkait dokumen tata ruang laut menjadi ruang penting menghimpun masuknya masyarakat, melakukan usaha pemerintah, pemangku kepentingan lainnya. Masuk tersebut diperlukan agar kebijakan pengelolaan wilayah tersisir Laut Papua Barat hingga prolesisasi manfaatkan sumber tetapi juga bagi melanjutkan ekosistem bagi masyarakat di masa mendatang. Upaya menjaga kesediaan di pasaran atau pemerintah melalui Dinas Provinsi Papua Barat sebagai instansi melakukan berbagai hal diantara sosialisasi terhadap warga nelayan dan perbuatan dalam kepala saksi binaan mutu dalam perikanan daya Dinas Perikanan Papua Barat. Ia juga berharap pemerintah daerah tegas terhadap yang sengaja melakukan praktik tidak terpuji untuk terapkan kepada pihak berwenang dalam menegaskan kepada perusahaan ikan yang ada tidak menangkap ikan rupun dan nelayan lokal.
1: Yang 7,49% dapat kami sampaikan bahwa peningkatan tersebut sebesar 330 miliar rupiah merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan target pendapatan asli daerah, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta proyeksi pendapatan yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 dengan nilai nominal antara lain sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 53 miliar rupiah, dana otonomi khusus dan infrastruktur sebesar 264 miliar rupiah, dana bagi hasil sebesar 10 miliar rupiah, insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar 2 miliar rupiah. Membuktikan bahwa peningkatan anggaran sebesar 11,38% merupakan salah satu instrumen untuk mencapai sasaran pembangunan, sedangkan perubahan indikator kesejahteraan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, geografis dan berbagai faktor lain. Oleh karena itu, pemerintah mengukur efektivitas tambahan anggaran melalui capaian output dan output, antara lain jumlah masyarakat yang menerima pelayanan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan konektivitas wilayah, serta peningkatan akses perangkat di Papua terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan perubahan APBD adalah seberapa besar tambahan manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat.
2: Dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat ya, dari grafiknya ya. Capaian IPM Papua Barat dan Papua Barat Daya juga telah melampaui target regional yang tercantum dalam RIPPP. Papua Barat Daya bahkan telah berpindah kategori dari sedang ke tinggi. Kedua, kita lihat terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga menunjukkan kecenderungan yang menurun dari grafiknya. Papua Barat berada di bawah rata-rata nasional, sementara Papua Barat
0: ketersediaan atau bahan bakar minyak BBM masih menjadi keadilan atau kendala nelayan. Dalam nelayan ini juga Merah Putih Sawi Distrik Manokwari Selatan, keterbatasan bahan bakar terdampak kemampuan untuk nelayan di laut, terutama mereka yang akan menempuh jarak jauh dan mencari ikan. Ketua Kelompok Usaha Bersama Kube ataupun KNMP Sawi Angki Yowi menyatakan kebutuhan BBM ini nelayan cukup besar untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan atau kondisi yang membuat nelayan dengan modal terbatas untuk menyelesaikan jarak waktu yang melaut. Hengki juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan dalam persediaan bahan bakar sangat penting untuk mendukung aktivitas melaut, menjaga berlangsung usaha serta memenuhi kebutuhan di pasar lokal maupun luar daerah. Pengawasan terhadap keluar masuknya atau hewan di luar daerah termasuk memperkuat dan mencegah masuk menyebabkan penyakit hewan Kabupaten Manokwari. Langkah tersebut dinilai penting melindungi peternakan sekaligus menjaga kesehatan hewan dan masyarakat. Ia di bidang perikanan, Dinas dan Perikanan Kesehatan Hewan Perikanan Kabupaten Manokwari Yan Piet Wanggai mencegah perlu dilakukan untuk masuk di wilayah Manokwari, selain juga dengan Ketua Asprototop PSSI Papua Barat Faisal Kelen mengatakan kembali maju sebagai calon Ketua Asprof PSSI Papua Barat periode 2009 hingga 2030, menyatakan dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Ia menjelaskan atau Asprof PSSI Papua Barat telah menyampaikan terkait agenda Kongres Papua kepada PSSI sekitar 2 September 2006 dengan Faisal tersebut pelaksanaan tahapan menajut pada 39 ayat 1 atau 1 PSSI dan mengatur mekanisme persetujuan dan kongres. Faisal juga mengatakan ketentuan tersebut ini apabila dapat tanggapan PSSI pusat dalam 14 hari kerja usulan anggaran diterima. Dalam terkait pencalonan, Faisal memastikan dirinya untuk mengikuti seluruh proses yang ditawarkan oleh KP dan juga persilakan pihak memenuhi persyaratan dan pemilihan. Kali ini matikan vote musim kemarau dalam Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi tersebut Dina dilaporkan. Dina,
3: dengan kami sebenarnya ya bisa dibilang ya tantangan itu ya yang kami hadapi saat ini ya adalah ya berbagai macam kondisi yang ada di wilayah, ya keterbatasan-keterbatasan yang ada di wilayah, ya khususnya di Papua ini yang merupakan ya daerah ujung timur Indonesia dengan segala keterbatasannya. Namun tantangan tersebut ya harus bisa kami hadapi, harus bisa kami atasi, ya apapun caranya, ya untuk ya mewujudkan Manokwari yang maju, yang sejahtera, yang aman dan damai. Ya tantangan-tantangnya keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan peralatan, tenaga ahli yang ada di wilayah ya untuk kami bekerja. Namun itu tidak menjadi masalah. Ya apapun itu ya kami berupaya cari solusinya sehingga semua
4: dikelola secara bijaksana agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu akibat adanya perubahan lingkungan strategis, perubahan batas wilayah akibat penumpukan BOB Pokok Barat Daya, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Pokok Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyiapkan dokumen perencanaan dalam bentuk materi teknis muatan perairan pesisir atau dokumen SCLP 3K dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan konservasi publik atau dokumen awal untuk teknis muatan perairan pesisir dokumen SCLP 3K Provinsi Papua Barat tahun 2026 2046 merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga menjadi ruang kehidupan bagi masyarakat, sumber kehidupan, nelayan, tempat berlangsungnya berbagai aktivitas ekonomi, serta memiliki potensi besar bagi pengembangan.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Anda saja berarti masih terus setia bersama kami di program Empat dan Seliga Indonesia. Sahabat baik dimanapun Anda, terima kasih sudah bersama kami dengan warta berita yang selalu dibacakan untuk pendengar setia di program Empat dan Seliga Indonesia ya. Sahabat baik dimana saja berada, kami akan menunggu dengan beberapa lagu-lagu rohani yang mengantar suasana pendengar hingga pukul 7.15 ya, atau informasi atau musik yang selalu setia bersama kami di program 496,7 MHz.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, most people.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
2: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.
3: Maria. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu minim literasi.

Bersedia bersama kami di program Bapak Uli 828 PDT ya, untuk benar-benar dengan lagu-laguan selanjutnya bersama kami di program 496,7 MHz. Hingga pukul 9 nanti kami akan mengikuti ibadah minggu pagi, ibu pukul 9 di Jemaat Manyosi Wirsi ya, yang akan selalu setia bersama Anda di program 4 dan Selika Indonesia kali ini.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh. Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.